0: kakam kuni ne chunilrani unnom kitnuk wani kwa yuktuyuk ayak ne khaluni ukut inqo kara putchukluki ayum athat baktaraluko binritlakak chalilumakut yulkhut put qalilkhut kumkanaki chaukit kwallu kinguwartaraluki illu pisquman ritoq chalillu una umyorpu kwangku kassiirluku qalaaraskum khne kwallu makuni kachiwa qane gayaqane katrulunuk a qalaaraskum khne nasun ritnaqtuk kpu malkam khne ukunuk ayagaqchutnik 907-543-2756 tama kunik atholochi katmunjamakemo mpiukofchi kradio@kyuk.org takutoi lainat una khachali 5 minute rule a tali manich tiakhne chaim nakan rotkah kapuk a ilamrinun kakam kunun a nasunrit nakhlham chamak an ruut hulramak in khutmak khol al khut huluni supilramak ka aya ga huluchi pinnaxtuchi una khani 5 minute rule a pilaxtuk khatn a tat asamak uta qalraxtaikan uk akuni namperanin aphomalhni a yuxtaikan a una 5 minute rule attu attun ritok Atun ritoh putaguam yuh takhaluni utakalrah takhaluni kan rinanh pne totin nasagulutin totin pilramun piku vata una 5 minute rule toni atuhtuk kaya gaulrah tangluni pikan kan rinanh pne token toy chuklik gulutin 5 minute tak ayaginihtuk tauna toi muikan jamkimumk nasunesku taham kapit khiluji pisi kamsi kakit sunesku kanri kanri naan khpni agulair skumtkhin atam kaya gaun kikhlutin kakibisaa khiluko piyuk ngachi kutin asilramk umyoqutmuk piluji tamakhpchini chunilrani qakumkuni unnomklu kanani Alaska Seminary Building Army ukutkhoni Silk S-I-L-C mak umk flyer amk bilkhosini nasunarutmak seeking community feedback on independent living khwaniya kanani Alaska Seminary Building Army nutarami toni unnomk ayakhinkhilutung September 14th 2026 una khani sasnak ayakhnikhtuk atataku apetami 12 noon to 1:30 p.m. Chali akuna bad pekhilegu individually family member session tauna chali kingokun khani kingokun pichaklinik 3 p.m. to 4:30 p.m. tauna toi kingokun pech kauluni ukut ayaga huluki piyukufchi ki khwasmakut hun nangaskut hun piyukufchi khwatan una piluni Alaska asale.org or call 907-263-2011 at least 3 business days in advance. Una khwani atun rishini una khwani kingu gausunitai gunutan awahai alu lahtuma ukum tai siku piskot ukum una umyok siku unnom kpillere potteens day of America we matum atukum tai galum kwani una session providers ayakani rakauluni 12 PM 2:30 Dom King Ogun individuals/family members Sisson Bingayan Xasakaukan Unatkisuku 4:30 PM down at Jali Hap Narakauluni Dana Umiokaksuku Binabut Unguluni seeking community feedback on independent living. Time toy umyocht klut asa yuchtun kongkutal yulari kluta. Tokwam ay pahni maaninunam kaingani yulratam kapermi. Mae matum nasim ni hwangkuta. Una hwani income. Hwasu ikayutit makut. Makunun kasukumun umun atukput. Kami nekamun nekkat. Tamai tamakut hwangkuta yung nakuchi kaput mai matum nasini manasu unang nga kaput tamakunun toy ilini nang kakluni at ayatuluni akitukemi cha manasu kasuk kalal rehtanguk ikitaki kwanikol umun chikrumun kaya gawal ramun good morning.
1: Hi Sam, good morning.
0: Hokka Henry, asil rää unno kokspenun.
1: Yes, but se kai jo kiinnikä. Aja rukkauna piwa katka vai vahta lukua. Uksu koni hua usakatak tsikuska unnum kuirum. Jami missen. Vai vuhnaluku ajan ryhtsin näitlyk. Ksukaa tuhkan.
0: Ii.
1: Ja. Toi ja. Nasu näitlyk. Ytsi raksukitsethani. Inari kaatahtuka. Tsiku kakami nasu nukkanahtukuik. Toi ja. Ya rukuna uni chunau nani toi umyong kshim tawam tu lakchika ya aya rukka nasu naiskutan paishunima explain out ko
0: paishun aya rukuna kaisen piluku.
1: Uksumi juhtikuksiku kakkan. Uksuka tukkan.
0: Uksoogami.
1: Ja.
0: Ja tamana, tamana ukanikpak. Ukkutsi ylemta alhkutkat una aya ruk. Aya galreni kohonkuta aya galuta pitulreni. Tauna units units sütlhot.
1: Ja ilumun huttoi unika uksumun ajatotonrekuta siku kantajunna nasu naksikka kinattoi ajakuinani tutsakkuni kitsikka mamut. Mamukinan spiku ni nasu nakuk. Ay pagnisu yun rit suku yung nacik kayum. Il ยุมอิลลีนัสลักปุจจักกาตัวมุสกุกโกอินักกุกสุกาตลกวานิฮ
0: ์
1: ที่กุกขักกัน
0: ยาอาคุณจารีขวัญข้าอคุมคีอัตสมาปิลสองตามาตามาตามากุจิมกจิกเขลอปิลขมินเนอุณาอายารกขวัญนี้ตักนรุษหกสุขอิจฉาตักนรุลูนี่ขวัญนี้อายารกกัตเอาหนานึกถึงชุดกักเกาลูกูอิมูโซปิกางะตดนตดกันกันรุดขลออะตวยตามมตาอังายกัมตกอวานีอะอายากังอายากังสุตาขะเปกกัมตาอายาโหงขตวาตุสขุกตามมตาอาตันกาโกลสขะนิปวานีอกุลมิตัมมานีกุจอกะตัมสามังตัมมานิ
1: ยะเกมปิวักกังไปวักสคลุกวะปยากังกิสไปรันไปวักจุลกวะตัววันนี้ปยากังกังตัยมักกุยาชิขนิสกุนเน
0: อีกุยานกฟัสปยากังลุน
1: ยะLi ni koto ya kansung ka kanung kistari gul kita ma umya kunak kita gam ilan reng ma umya matoy ilno
0: li
1: iksulong naman ni umya kukuk na buma kita gam asulala kuya nakto asulala unna kami magtakam chafkin ni
0: ikitak
1: ya kang waka makin kami taman tunga cawa una September 5 doni taman tunga cak imu mukam cakun kahla cakun puk toy pukso toy nanti kahla tuga moni khasihto kalau kita su taring nak suni ka isil na ka
0: asik tok asik
1: okay kuya na good morning ako luci ni chunin ka ni lulat chunang kailang ka su good morning ako luki yaksin rito good morning ako luki
0: ya time to ni tatun
1: ya kitu ga tauna Raymond gai kalaki kalakke niskunga away paivacht skin paiv daka asikluku po nakatay man awalik ka kaya gawke ni chuni kuft
0: ii kuya nakfa
1: ya okay nitan pichtik
0: ya
1: Good morning
0: nga kalut na asil ramak
1: puyan
0: ii kuya wikluku ako na kaya gawal kapamakan kasi kilumak kasi kilumiyo ni asil ramak umyokot magpilu chikwakin KYUK mag 6:40 AM ni chikunisut ni taw na toy natitmun Tepuku, kalsnikahku, ayah ayah, aku tu kaya kena ku. Dalam ritu cekas tu cakap.

0: Amrit du che kastu cha kan nis kumma kuluki. Kaya gaul kita nis cigat kuluki piyoce. Akum awai pamaken kaya gaul ni pilgrim. Ah, kung kutawa ayak ayaga yuk ngalut at chali pilgani umiyok kihilut at pekut. Sas kukais kung ta matu mag ayako mag pitu kumtnik. Kwani kwa chik pailigan sa agam na makachiku ayligan ayako kumtnik. Pili maulu tapi kum ta pilok chikukut. Mai matum nasi ni kwangku ta nasim ni maku nek mispulik nek unang sagalu unang sagakalu ting kwata maku nek pilgit am pinrihi gunakok atkukasukulu ting pilgit awatit ni kwas maku nek lu pilarit niko akhnat makuta taksuki tunaksuki pilakait malakhayat alimat chapsu asat atuk tukput kongkuta angut ni tamakunun tunilu ting pilarit kwas angayoka ting pisu suki tamakunuk pilarit amsinrihtuk awani kwangkuta ayak ning heluta khopisim ni atau na ayak okunan chunnai khuk toh makunik totin nik anniyulgan kchappilu ting pilalkhat ni tuyagak khoputa makut mai toy matum nasi ni tot na yo kun rihtuk akan katak su makut na ngot imutun pichuk khatun ayuk sigi luki na ngot makut lamang electronic gadgets na ngok yakat makut toy belre tun sikhilu ni tamana taum ka ahon kuta kho anga khulre ni igine put makut apitnik limatak khulku chukli khulu ki qaisin pitalre maktoni akum galu ting na ngol khat piluku pikum ta asikh to ki kitaki u menchale khani khmakan mam tril khani qaya gaulre mang good morning.
1: Good morning, Sam. Man, nak makin mempresan.
0: Hello, Fritz. Asik. Oh, koyan.
1: Hi, nutana tema koyan nak fa. Agar nak kita ramkuk aku mukti kalau kini cuma nak lihat nuam ka. Cuk suku una. Cucuk kita kat lihat amser minasun lihat put mayum nuam ka. Cucuk sih kahput. Ingin na unat tau ram cucuk sih kah una asa mekokan ballot measure 2 waktu lakuk asa nkimang kah sunis asa mekokan dom tu. Ma ikhpak una ballot measure 2 na tukaisin pichika ukasukka piyu miskum tukaisin nat muna ikhchikta awa nitsit na yu kanris tukmul nanak suni ukatin anga kumta doatin pehka ukhchik suni doom tsutsali chamk daumawati kun ilalu ni ang abdungin tama na masingan ballot measure 2 masingan huy ngasu